السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang genap.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Alhamdulillah, setelah kita menempuh 30 hari dalam bulan Ramadan, kini tibalah Syawal, bulan yang kita nanti-nantikan penuh kegembiraan. Sama-samalah kita mengeratkan lagi silaturahim antara sahabat handai, antara keluarga, jiran tetangga dan juga kawan-kawan sahabat handai kita. Jadikanlah Syawal tahun ini lebih meriah daripada Syawal-Syawal tahun yang lepas dan kita teruskan eratkan perpaduan dan keharmonian di dalam masyarakat kita. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu ru'yahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema azan berikut.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang kena azan berikutnya.

0: Minang di keluarga besar Minang Timur mengucapkan
1: Minang Aidin Wal Faizin.
0: Mohon maaf lahir dan batin.

0: habis ke lagunya.
1: Gitulah korang. Kalau aku nyanyi buat tidur, eh cukup dua nak melayang ni.
2: Kata jangan bersyukur awal-awal, ada part 2 tau lagu ni.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, malam ini adalah malam Jumat di tanggal 29 di bulan Mei tahun 2026. Malam ini bertepatan dengan malam yang ke-12 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Tidak terasa pendengar, hari Raya Idul Adha sudah kita lewati bersama di tahun ini, dan Jumat ya menjadi tanggal 12, dan Sabtu nanti adalah hari Tashrik. Kita 11, 12 sampai dengan 13 Zulhijjah merupakan hari Tashrik. Kaum muslimin wal muslimah yang melaksanakan takbir muqayyad, yaitu takbir yang terikat dengan waktu-waktu sholat fardu, setelah pelaksanaan sholat fardu atau kita kenal dengan ba'da sholat, baik itu ba'da sholat subuh, kemudian ba'da sholat zuhur, ba'da sholat asyar, ba'da sholat maghrib, maupun juga ba'da sholat isya, tetap akan berkumandang takbir. Dan kita juga mengenal takbir mursal. Di hari Raya Idul Adha atau di momentum hari Raya Idul Adha, takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat fardu ini dikumandangkan mulai ba'da subuh dari hari Arafah, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan ba'da asyar di hari Tashrik terakhir, yaitu di tanggal 13 Zulhijjah sampai nanti hari Sabtu pendengar, pada 30 Mei 2026. Namun pada umumnya umat Islam di Indonesia ya, di masjid-masjid itu mengenal hanya yang namanya takbir mursal, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu, yang biasanya kita kenal dengan malam takbiran ya. Untuk penyambut hari raya Idul Adha, pada umumnya juga jarang yang mengumandangkan takbir dari subuh di hari Arafah, karena pada umumnya umat Islam ya mengenal takbir itu setelah malam takbiran. Walaupun sebetulnya pelaksanaan takbir muqayyad itu dilaksanakan di sholat-sholat fardu 10 sampai dengan 13 Zulhijjah. Tapi yang tanggal 9 Zulhijjahnya ini jarang dilakukan. Mungkin kita perlu memberikan syiar ya, dakwah, menyampaikan ilmu ya, menyampaikan mengingatkan kembali bahwa ada yang spesial di hari raya Idul Adha, bahwa takbiran ya itu ada dua, ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Nah, kalau takbir mursal ini sebagaimana kita kenal malam takbiran dari maghrib ya, ba'da maghrib pada malam 10 Zulhijjah sampai dengan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian kalau yang namanya takbir mursal ini juga ada pendapat lain atau ada keterangan lain bahwa kita bisa mengumandangkan takbir mursal yang tidak terikat dengan waktu itu justru dari malam 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, jadi 10 hari. Makanya
kalau kita melaksanakan kurban, ada rangkaian ibadah sebelum pelaksanaan kurban, memperbanyak amal ibadah ya, misalkan dengan berpuasa. Kemarin sudah kita laksanakan puasa Arafah, pada umumnya hadis sahih puasa Arafah, tetapi ada juga sebagian umat Islam yang menunaikan puasa tarwiyah dari 8 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Namun ada juga dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah itu melaksanakan puasa di bulan Dzulhijjah. Karena itu tidak ada larangannya, justru kita memperbanyak amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu sedikit perbedaan dengan Idul Fitri. Nah, untuk Idul Fitri itu seperti apa takbirnya? Takbirnya adalah hanya ada takbir mursal, yaitu takbir yang dikumandangkan mulai malam hari sampai dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, malam hari ini kita kenal dengan awal malam, yaitu maghrib ya, ba'da maghrib. Tetapi untuk hari raya Idul Fitri, karena dilaksanakannya adalah berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha, hari rayanya jatuh pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Nah, sementara hari raya Idul Fitri jatuhnya adalah di tanggal 1 Syawal. Nah, karena penentuan awal bulan, terutama bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulhijjah ya, itu adalah menentukan tanggal 1. Maka untuk hari raya Idul Fitri itu menunggu keputusan sidang isbat. Jika Ramadannya 29 hari, maka biasanya isbat akan diumumkan menjelang Isya, sehingga takbirnya jika Ramadannya hanya 29 hari itu dimulai ba'da Isya. Biasanya seperti itu, karena pengumuman pemerintah itu biasanya mulai pukul 19 sampai dengan 19.30. Apabila Ramadannya berjumlah 30 hari, maka pengumuman pemerintah biasanya akan mengistikmalkan pada malam ke-30-nya, itu adalah masih tarawih tentunya. Sehingga selewat dari hari ke-30 di bulan Ramadan, ba'da maghrib ya, itu sudah pasti masuk malam 1 Syawal. Maka jika bulan Ramadannya berjumlah 30 hari, maka takbir mursal Idul Fitri dimulai ketika matahari terbenam atau ba'da maghrib, sampai dengan menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ada pendapat lain, ya mungkin pendapatnya memang tidak kuat, lemah dari tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Yahya. Kita bisa menyimak bahwa ada juga pendapat lain ya, bahwa Idul Fitri ini pun ada yang namanya takbir muqayyad ya, yaitu setelah sholat fardu hanya sampai dengan 1 Syawal. Jadi ba'da subuh, kemudian dimulai dari malam ba'da maghribnya, malam 1 Syawalnya setelah sholat 5 waktu, kemudian ba'da isya, kemudian ba'da subuh di 1 Syawal, kemudian ba'da zuhur dan ba'da asyar di 1 Syawal. Itu ada pendapat yang mengatakan demikian. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf sekali pada kesempatan malam hari ini agak sedikit terlambat ya, pukul 24 kita biasa memutarkan lagu syukur. Nah, nanti kan karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12.39, saya pun akan menyampaikan sedikit pengumuman. Insya Allah untuk siaran khusus dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha akan terus kami siarkan dan memutarkan lagu-lagu tema Hari Raya, yaitu mulai pukul 21 sampai dengan 23.59 dan juga mulai pukul 12.30 pada siang hari sampai dengan pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
ada lagu-lagu tema hari raya. Bagi pendengar yang baru bergabung bersama kami atau mendengarkan sinyal kami, inilah Radio Azan Bandung Streaming yang dipancarkan dari Kota Bandung untuk memberikan informasi kepada umat Islam, kaum muslimin wal muslimat yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, khususnya bagi masjid-masjid yang dapat digunakan untuk merilai Gema Tarhim serentak 15 menit menjelang waktu azan. Di Bandung, kami punya program yang namanya Relay Gema Tarhim Serentak, mulai 15 menit menjelang waktu azan. Silakan bagi pendengar yang bergabung atau beraktivitas ya, punya kegiatan di masjidnya, silakan untuk mulai menyiapkan pesawat radio ataupun perangkat handphone yang merilai atau bisa merilaikan sinyal audio dari Radio Azan Bandung Streaming. Bagi pendengar juga perlu diketahui bahwa dengan berkembangnya teknologi saat ini, banyak jam digital yang didesain sudah bisa memutarkan tilawah atau tarhim ketika menjelang waktu adzan. Namun demikian, kami tidak merekomendasikan model pemutaran tarhim seperti itu. Otomatisasi tarhim yang dikumandangkan dari jam digital justru akan menimbulkan suara yang tidak sama satu sama lainnya. Jadi masjid satu dengan masjid lain itu akan berbeda-beda suaranya. Akan saling bertabrakan satu sama lain apabila tilawah ataupun tarhim dikumandangkan dengan menggunakan jam digital. Karena pertama bisa jadi durasi waktunya berbeda-beda satu masjid dengan masjid lain. Ya, itu berdasarkan setting durasi berbeda. Kemudian setting kapan mulai dikumandangkan tarhim. Apakah tarhim dulu atau tarhim diulang-ulang? Atau misalkan tilawah Al-Quran dulu dan lain sebagainya. Kemudian juga lantunan tarhim yang boleh jadi tidak sama. Ya, dikumandangkan dari satu kori dengan kori lain. Nah, untuk mengupayakan agar satu masjid dengan masjid lain yang berada dalam satu wilayah kota yang sama berkumandang tarhim yang serentak, maka kami punya program namanya Relay Tarhim Serentak. Pendengar yang mendengarkan sinyal kami di mana saja berada, silakan untuk menyampaikan masukan ataupun report ya, laporan kepada kami bagaimana penerimaan signal audio kami di daerah pendengar. Silakan untuk menghubungi nomor kontak WA kami di 0812-2264-2982, 0812-2264-2982. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat matahari terbenam, kita telah memasuki tanggal yang baru dalam sistem Hijriah. Untuk awal bulan Hijriah, kita menunggu konfirmasi pada saat matahari terbenam di ufuk barat, yaitu terukyahnya hilal dalam visibilitas hilal astronomis. Sampai berjumpa lagi pada kumandang gema adzan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Adzan FM. Radio Sinkronisasi Waktu Gema Adzan.